Budakan si natura nyar ntsofiny to volomborona Irai ntikidanita yang tamp dendrohita Bamizay hoy le nofinofiny adala adala angamba ratsy aorokantsely Mba nafisaf anany any laondindraona Sankto redy.

0: Kulas tum kvavi.
1: Indrindra dia juga ternyata tum pengapa mendefantana nama. Tanah nama saya kan bakar. Aku tak saya lu sikap saya pun ni demandende. Ini gas demandende gas ni bang buat ni bawa dan niaga tu. Saya lu tengah banyak tu. Kalau mlis tanri mana mesti maru. Nampak dia tu kan nampak tu satu mobil dan nampak tu satu. Namu tu mesti meko di lalu tu rasa saya. Saya maru namu. Ah, sambil tanru nampak sini nampak dia tu kan nampak tu satu mobil dan ini ni. Kau bahasa mistan, bahasa bama ayun kau dilaru tu, saya kan bermu.
2: Ayi, saya mu banyak bangku, terus dimarahkan di seluruh apa. Jadi stand dia mana kamban? Saya metu eh tunggal laksa. Kali si bila stand dia mana sah, nawan ni sopir, nawan pandai tu, nawan pandai bisiklet. Saya ingin naik saja, saya ni mau tampat semua di laut ni. Bukan saya ni, ni nak latukan.
0: Shota tumbukula, shota tumbukuvavi.